0: Ih, kalau makan cuma lagi, cuma lagi.
1: Hasil makan lustru, makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?